Siaklim don pet an akliri cheli yang antar piki yan. Si antar piki yan. Ibi yang reli yang tatang cingin alam. Tasingkan lapu an. Tonon John Pante Rungkram.

rong ni si peng ke krong ng si peng lek pai kom e krong chom chom mu chom ke krong chom chom mu thom kar pi han ri bong ne cho ja ka che krong ke hem pen hong kang plong e kor pi han ri bong ke pa ti kung lang bong ke khi ring kho rong rong ke kor pi han ri bong si peng ta da hon hem pen hong

0: Nali la lumbari mamuka kusan chiki charli.
1: Lumbarim ke kechenko ke la sono nili paita charhe pik
0: mili uchepi.
1: Uchepi mane charhe pi sonlo.
0: Charhe pi.
1: Mane nili bihek penta nili pai hedi charhe dun pik. Amatsi la ake hala sohut ke nili bihek ako ke gari motor ta kom pik la. Bas hayan chotla. Amasi nili ong hem ta dok mokamat. Hasar jeng, amasi nili pai bang nili ong hemce damte nili panang poniti. Aso sar pike gari je thap thelo sar. Tobar so ding sar he pon loglo. Amasi nili pan kya history nang than pon bompo. Lapu pan ke lason pan ke lapu lo, lason pan ke lapu lapu. Nang than pon verlo. Amasi nili kechar he ate ot lapen alam phe lai hui bang nili chin.

0: Ni ok ni bang arjangtang arjangtang pini lapuan singkan krepo api benke lapu hen lo ma
1: kajir lektepi akai lamo angdeng hini pini lansi kang toniklo pothotil tum jetongiklo.

Boru lirumya lunang dengan long pen lunger arjutik senang laki. Jasudawari pen kilun ponalun alun alam te angha gusu daju. Tautang te arjutik senang alang lipen kilun pon labang solun.

Asamis lamarjan kali alunang deng long pen kijut sialunjir arjik sinang lagi. Bijoy bhujan lapen anima choduri pen kilun ponelun alun alam te iman dunia po. Totang te arjik sinang alang litum pen kilun pon labang solun.